Tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, tamaka sejup, t